0: Radio Mix.
1: Siku fosu unipenda, utansikiza ukipenda, bavile kuna enda itabaki menipenda. Akisijui nilikosa nini luku.